tamaiku sikuni, cairaiku takirisyani, pacama mata harka sumpu.